Baik kita baru-baru yang tenua. Tepurang-tepurang tenua. Tepurang-tepurang tetoro. Tetoro maya waiki. Temmatoi kapuaya maya tatu.